0: ndokbeti ni nkwata ahin so to manche ka tamete nkwata ahin to manche ka tamete yenye gbe ni nweshe o na feme beguso wo be so ndo na wanya shika o kbeti ni ngam ndo nam babar munna worker ba kurura nye na ababisa manu benyu osu ngwan kun facho ndo nguso aya su ndo wa kwa kpuni surbi ba ke nye bu fatere nwa bala ngoro
1: hai
0: no kwa kpuni sungu be kuru nwa tere so nyimi nyimi nyimi nyimi ndo wa nwa sung ke wa ba nwa sungu nti akwa fati hari ashengu wa ke ga iga ashengu so har ku fakpla yanguru ndo na nwa nya ku nya suma nge bana kwa de
1: tira nko so so duka nwa ndo we
0: to
1: nzaka tuka nwa bla tira nko nwa ndo e fala Samenya doka samenya feme doka
0: Samenya doka samenya doka Samenya doka samenya Samenya doka samenya Samenya doka samenya Samenya doka samenya Ndo ndo wo be so ahngeri mando na wanya nsuma isuma na bukoshiri bara na fame ikuzo anya so no be sume kosuma wongo ndo butana ni banka ngarma fu ndo wongwa afa idan shika wura ne bala ngere ngora nko finze ngora nko

0: Malawi.
1: No.
0: Adi.
1: No.
0: Mundana akwa fun baba atinu. Hey. Bukushirele manyangwa ngu abungabu.
1: To.
0: Na bungaba nyamba ju angu no tarabunda no nya watera no nya ju angu manyiti anyi kwa chi abunda nya kanso no bunga kuli so ne batare ne yosochi tika abungabu fa bunda na yi so bunga na nya kanso no bukobla bungabu ne batare yemi ne angu di bukata edo angu so nya bunda nya ba kanso ga angu kuli mo bwele bukata ga angu kuli ne batare tika gwembo aso yenga njula di fa na tweso kra manyiti baba ni itakamakare iko kabie so sano
1: so. Mbonyire lere ba mbonyire.